bona ke mlalele ke mthana ngeke le simanga leso bereke manje ngani yakwethu usuka ngena ke manje kulomoya sibonga uvuka nehlobo zethu sibonga uvuka nethandwa zethu nabangane ngena kulomoya awungenela ku OW3 342 3970 OW3 342 3970 noma ngena lapha OW3 342 2391 OW3 342 2391